0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Rau, kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Rau FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat mulia yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semoga melalui pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semua sehingga mampu mencontoh dan juga meniru teladan sahabat yang mulia ini. Amin. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an merupakan sahabat yang terdahulu memeluk agama Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk agama Islam, ia pun berhasil mengajak ibu dan juga ayahnya memperoleh hidayah yang sama pula, yaitu masuk ke dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Ayahnya bernama Yasir bin Amir radhiyallahu an merupakan seorang perantau dari negeri Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah radhiyallahu an. Kemudian ia dinikahkan dengan hamba sahayanya, yakni Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga kedua orang tuanya merupakan termasuk keluarga miskin di kalangan bangsa Quraisy. Kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena mereka telah memilih masuk ke dalam agama Islam. Bani Makhzum, yang merupakan tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka, yakni Ammar bin Yasir serta keluarganya, telah murtad dari agama nenek moyangnya serta masuk dalam agama Islam. Penyiksaan demi penyiksaan pun dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga yang baru saja memeluk agama Islam ini. Akan tetapi semua itu tidak menambahkan apa-apa kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera, dicambuk, disulut dengan api yang menyala, dan berbagai tindakan-tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka agar mereka kembali kepada agama jahiliyah. Akan tetapi sia-sia saja apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu an serta keluarganya, ayah dan juga ibunya tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manisnya iman sudah merasuk ke dalam hati sanubari mereka. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Penyiksaan pun terus berlanjut hingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka bertiga sedang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi ketabahan atas penderitaan ini demi mempertahankan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir serta keluarganya. Ketika Ammar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai pada puncaknya." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menenteramkan jiwa mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Sabran ala Yasir, wa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan kepada keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia pun begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak wanita yang hina di mata Abu Jahal dan juga masyarakat Quraisy saat itu, di mana ia adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dan karena kejengkelan yang sudah tidak tertahankan lagi, disebabkan Sumayyah radhiyallahu anha tidak mau kembali pada agama kemusyrikan, maka Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah radhiyallahu anha dari arah kemaluannya hingga tertembus ke punggungnya. Maka jadilah Sumayyah radhiyallahu anha seorang yang sangat dikagumi oleh kaum muslimin saat ini. Dialah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Tak berapa lama ayahnya, ayah dari Amr bin Yasir radhiyallahu an, yakni Yasir bin Amir radhiyallahu an, juga syahid dalam penyiksaan orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Dan kematian kedua orang tuanya tersebut akibat siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyebabkan Amr bin Yasir radhiyallahu an berubah pikiran untuk mengganti agamanya. Bahkan itu semua semakin menguatkannya dalam keimanan, dalam keislaman. Siksaan demi siksaan pun semakin ditingkatkan kepada Amr bin Yasir radhiyallahu an. Dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika Amr bin Yasir radhiyallahu an sedang dibakar dengan api yang membara, dan kebetulan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Beliau pun memegang kepala Amr bin Yasir radhiyallahu an sambil berkata, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar. Sebagaimana engkau menjadi sejuk dan juga menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam." Dan subhanallah mendengar. Seketika itu pula Ammar bin Yasir radhiyallahu an tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya. Dan hal ini pun semakin membuat kokoh serta tegar keimanan dan juga keislamannya. Walaupun siksaan kaum musyrikin Quraisy sangat berat dan terus menimpa Amr bin Yasir radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Di suatu saat yang lain, Amr radhiyallahu an disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Beliau radhiyallahu an hampir saja pingsan dalam siksaannya. Dan dalam keadaan seperti itu ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disadarinya ia pun mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Seolah-olah dunia telah kiamat baginya dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat lagi kedukaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut keimanannya tersebut serta menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan itulah yang serasa tidak tertahankan lagi, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar radhiyallahu an. Maka sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hamba, yaitu dengan menurunkan surah An-Nahl ayat yang ke-106. Beliau datang sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri menemui Ammar bin Yasir radhiyallahu an dengan penuh santun dan juga kasih sayang. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan juga begitu. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak mengapa. Tidak mengapa wahai Ammar, jika mereka memaksamu katakanlah seperti itu lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan dan hal ini turun berkenaan dengan kejadian yang engkau alami." Mendengar hal tersebut, hati Ammar bin Yasir radhiyallahu an pun menjadi tenteram dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya sebagaimana kebanyakan budak-budak yang lain yang disiksa oleh tuannya karena pilihannya memeluk agama Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari kabilah Bani Makhzum serta memerdekakannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketegaran dan kokohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu an mempertahankan keimanannya. Walaupun cobaan, siksaan dan deraan terus dialaminya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali terhadap Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya, yakni diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Bahkan pernah terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang pahlawan Islam yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah, sang pedang Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Untunglah pendengar yang beriman, Khalid bin Walid radhiyallahu an seorang yang cerdas dan juga berjiwa besar. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia pun segera menemui Ammar bin Yasir dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya, dan Ammar hanya sebagai budak, tidak menghalanginya untuk merendahkan diri serta meminta maaf kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid radhiyallahu an setelah keislamannya hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hanya sekedar mempertahankan gengsi dan prestasenya di masa lalu. Dan Ammar radhiyallahu an pun dengan senang hati memaafkannya. Inilah masyarakat yang Islami, di mana masyarakat yang saling maaf memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Selain itu, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar bin Yasir radhiyallahu an karena ia bekerja membangun masjid Nabi sambil mendendangkan sebuah syair. Sehingga terjadilah perselisihan kala itu. Mendengar berita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh Ammar bin Yasir adalah bola mataku sendiri." Nah, tentu saja pendengar, bukan maksud dan keinginan Ammar radhiyallahu an untuk memperoleh puji-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang dan juga bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan keimanan. Karena itu, ia ingin mengisi waktu demi waktu yang dilewatinya dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Jadikanlah contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti Abu Bakar dan juga Umar, serta ambillah pula hidayah yang dipakai oleh Ammar untuk dijadikan bimbingan." Demikianlah pendengar yang budiman, kisah yang sangat agung, kisah mulia dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an dalam mempertahankan keimanannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, hari ini tanggal 28 Juli. Pada tanggal ini di tahun 1995, ada peristiwa bersejarah di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa itu adalah masuknya Vietnam menjadi anggota Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau kini lebih dikenal dengan sebutan ASEAN. Vietnam yang bernama resmi Republik Sosial Vietnam adalah salah satu negara di semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Letak Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Insan Edukasi, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Di samping itu juga, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional Asia Tenggara. Instan Edukasi, sejak masuk ASEAN pada tahun 1995, Vietnam telah memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam membawa ASEAN maju dan memainkan peranan di gelanggang politik dunia. Para pemimpin Vietnam telah mengajukan banyak pertanyaan dan mencari jawaban tentang kecenderungan dan tantangan terhadap ASEAN dalam menghadapi segala kesulitan yang mungkin terjadi. Hal yang patut diperhatikan ialah Vietnam memahami jelas tentang mekanisme ASEAN. Vietnam mempunyai pejabat-pejabat yang berpengalaman tentang ASEAN, memahami secara mendalam tentang internal organisasi ini. Terbukti setelah 18 tahun menjadi anggota ASEAN untuk pertama kalinya, Vietnam menempatkan wakilnya menjadi Sekjen ASEAN. Dia adalah Le Lung Minh. Le Lung Minh memiliki masa jabatan sebagai Sekjen ASEAN dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

0: moon. Who care? Seduction.
1: Aku ada time.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Assalamualaikum, Don, Doni.
1: Waalaikumsalam. Iya, sebentar.
2: Kamu, Git, ada apa?
0: Hei, biasa, Don. Mau aku ajak nonton film? Ayo, bisa kan?
2: Aduh, nanti sore kan aku mau mudik ke Banyuwangi, Don.
0: Mudik lagi? Yah, batal lagi deh.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Kota Banyuwangi.

0: Don, kenapa kamu sering sekali mudik ke Banyuwangi? Tidak kerasan ya tinggal di Jakarta.
1: Sigit, Sigit, kamu tahu kan, kota Banyuwangi itu kampung halamanku, tempat kelahiranku.
0: Lalu?
1: Nah, besok kan mulai liburan. Jadi aku mau pulang kampung ke Banyuwangi, sekalian menengok nenekku. Begitu, Git.
0: Wah, padahal kamu mau ajak nonton film nih. Filmnya bagus loh.
1: Ya, besok aja deh kalau aku udah balik lagi ke Jakarta. Eh, iya, kamu tahu tidak arti kata Banyuwangi?
0: Ya, tahu lah. Artinya air yang berbau wangi. Iya kan?
1: 100 buat kamu. Tapi kamu tidak tahu kan kenapa diberi nama Banyuwangi?
0: Kalau itu aku nggak tahu, Don. Aku kan bukan dari Banyuwangi. Gimana sih kamu?
1: Sabar, Don. Aku kasih tahu ya. Kenapa kotaku itu diberi nama Banyuwangi?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, begini ceritanya. Di dalam cerita rakyat Jawa Timur, dikisahkan bahwa nama Banyuwangi berasal dari dua kata, banyu yang berarti air, dan wangi yang berarti harum. Jadi, Banyuwangi adalah air yang berbau harum. Nah, cerita di balik nama Banyuwangi tidak lepas dari kisah Raden Banterang yang menikahi Putri Surati dari Kerajaan Klungkung. Raden Banterang memiliki sifat pemarah dan mudah terhasut perkataan orang lain. Raden Banterang bahkan tega menuduh istrinya hendak membalas dendam kepada dirinya.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Iya, ayah Putri Surati, yaitu Raja Klungkung, telah dibunuh oleh ayah Raden Banterang. Dan Putri Surati bersumpah bahwa ia tidak akan balas dendam pada Raden Banterang. Namun, sumpah Putri Surati tidak digubris oleh Raden Banterang. Putri Surati putus asa, kemudian ia terjun ke dalam sungai dan akhirnya menghilang. Dalam sumpahnya, Putri Surati berkata, jika sampai dia tidak berkata jujur, maka air sungai itu akan berbau busuk. Namun, sebaliknya, jika air sungai itu berbau wangi, maka Putri Surati berkata jujur. Dan ternyata, air sungai itu berbau wangi. Wah. Pertanda Putri Surati berkata jujur. Sampai sekarang, sungai tersebut disebut Banyuwangi, seperti ucapan Raden Banterang setelah menyadari istri.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Akan Rau inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah yang ditandai dengan status peringatan dini atau zona kuning pada peta perakiraan cuaca. Masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi, diimbau mewaspadai potensi banjir, genangan, tanah longsor, maupun pohon tumbang akibat hujan berintensitas tinggi yang dapat disertai angin kencang. Perakiraan cuaca kota-kota besar 28 Juli 2026, wilayah barat Indonesia.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Juhujin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Sini, ngumpul! Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya, sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah yang ditandai dengan status peringatan dini atau zona kuning pada peta perakiraan cuaca. Masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi, diimbau mewaspadai potensi banjir, genangan, tanah longsor, maupun pohon tumbang akibat hujan berintensitas tinggi yang dapat disertai angin kencang. Perakiraan cuaca kota-kota besar 28 Juli 2026, wilayah barat Indonesia hujan disertai petir, banjarmasin, hujan ringan, Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Tanjung Solor. Cuaca berawan hingga berawan tebal, Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi,

0: secara dinamis. Informasi cuaca terbaru diakses melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial @info_bmkg. Demikian kilas utama hari ini disampaikan dari Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

Kebanyakan raut, tahukah Anda apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah masalah kesehatan tidak menular yang perlu diwaspadai. Pasalnya, penyakit ini merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, terutama di negara berpenghasilan rendah sampai menengah seperti Indonesia. Penyakit kardiovaskular artinya segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ketika ditanyai penyakit kardiovaskular apa saja, biasanya banyak menyebutkan penyakit jantung koroner atau stroke. Tapi, ada banyak jenis penyakit kardiovaskular lainnya, termasuk penyakit arteri perifer, penyakit aorta, penyakit jantung rematik, kelainan jantung bawaan, trombosis vena dalam, sampai emboli paru. Gejala penyakit kardiovaskular ini biasanya beragam, tergantung jenis masalah kesehatan ini. Penyebab penyakit kardiovaskular paling umum adalah aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding bagian dalam pembuluh darah yang mengalir ke jantung atau otak. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah tersumbat atau pecah. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular, yaitu pola makan tidak sehat, kebiasaan kurang gerak dan jarang berolahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar lemak dalam darah tinggi, dan obesitas atau berat badan berlebih. Sebagian besar faktor penyebab penyakit kardiovaskular bisa dikendalikan atau dikelola lewat gaya hidup sehat. Selain itu, ada faktor genetik atau keturunan yang tidak dapat dikendalikan. Namun, kebanyakan penyakit ini terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular tersebut. Nah, itu dia rekan Rau, penyakit kardiovaskular. Kenali penyebabnya ya rekan Rau, jangan sampai terkena penyakit.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na cikas-cikas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my station.
3: This

0: Rekan Rao, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan Rao beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.
1: Radio station in Padang Sidempuan 107,3.

0: sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan-rekan, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma borut tak. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di borut tak. Nugget berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Kandral, mata kering ketika mengenakan masker terjadi karena masalah aliran udara. Saat kamu bernapas dan masker tidak terpasang dengan benar, maka udara dapat mengalir ke atas dan melintas permukaan mata. Kondisi ini seperti disiarkan Health belum lama ini, mendorong penguapan dan pada akhirnya bisa mengeringkan mata. Lalu bagaimana mengatasinya? Mata kering bisa menjadi masalah yang menyakitkan dan beberapa peduli seseorang tentang hal ini pada akhirnya tergantung pada tingkat keparahan gejalanya. Langkah pertama untuk membantu meringankan masalah mata yakni memastikan masker terpasang dengan pas. Masker dengan penyangga hidung yang dapat dibentuk dan pengait telinga dapat disesuaikan, dapat membantu memastikan pemasangan yang lebih ketat. Jika itu tidak berhasil, dokter merekomendasikan untuk melipat tisu menjadi gulungan dan menyelipkannya di bawah bagian atas masker. Ini untuk menambah bantalan tambahan di tepi atas masker dan mencegah udara keluar, mirip dengan menempatkan handuk di bawah pintu untuk menghindari angin. Pada malam hari, cobalah lakukan kompres hangat mata atau basahi waslap dengan air hangat dan tempelkan pada mata selama beberapa menit. Cara ini dapat membantu merangsang kelenjaran meibom kelopak mata yang bertanggung jawab atas lapisan luar minyak air mata, dan dengan lebih banyak minyak dalam air mata, maka pelumasan pada mata akan lebih kecil kemungkinannya untuk menguap dengan cepat. Menggunakan obat tetes mata beberapa kali sehari juga dapat membantu. Namun, ini hanya berfungsi pada seseorang yang tidak memakai lensa kontak. Nah, itu dia rekan-rekan cara mengatasinya ya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: The best radio station in Paren Sini Pon 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini membawakan keberkahan untuk kita tentunya, pastinya ya. Dan buat rekan Raw FM, jangan lupa untuk makan siang yang mungkin belum makan siang karena banyaknya aktivitas yang dikerjakan di hari ini, karena kesehatan lebih penting daripada pekerjaan ya rekan Raw. Baik, seperti biasa di informasi pukul 14 di menit ke-17, sekarang kita ada di program Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu Raw FM. Jadi buat rekan Raw FM yang mau request lagu Batok dan juga Tapsel, boleh langsung aja bergabung sekarang juga dengan Wanda di sini di 0822 9999961 05, boleh melalui via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS ya rekan Raw FM. Baik, ini Wanda check and recheck dulu dari via telepon ini. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh si Dimpuan. Kita apa Mama? Apa kabar ini Mama? Halo.
1: Kabar sehat Nanda.
0: Alhamdulillah. Ini Mama mau request lagu apa ini Ma?
1: Mau request lagu yang judulnya Ma.
0: Apa Ma, boleh diulang? Halo.
1: Yang judulnya Lupa Hon Ma.
0: Oh, Lupa Hon Ma. Lupa Hon Maau, itu dari mana tuh? Oh, dari Trio Maduma. Dari Trio Century juga ada, Trio Ambisi juga ada. Oke Mama, baik. Oke, ini mungkin jaringan Mama lagi ini ya, lagi macet-macet, jadi suaranya putus-putus. It's okay, gak apa-apa, nanti Wanda puterin lagunya ya. Baik, kita cek and recheck dulu ini dari via telepon kembali. Kita sapa dulu. Halo, kita putus si Rimbuan.
2: Kita bu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Mau request lagu.
0: Boleh. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Getak.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Mau request lagu apa ini, dengan siapa di mana?
2: Dari Sidimpuan.
0: Iya, tahu dari Sidimpuan. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Lagu Pepanik.
0: Pepanik. Itu ini kita di genre Batak dan Tapsel ya, Bang ya.
2: Oh, Tapsel. Gate Celtic.
0: Oke. Oke, ini yang ada cuma guide-guide cinta ini, Bang.
2: Benar. Ya.
0: Oke, itu aja. Salamnya itu siapa?
2: Untuk kakak aja.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya. Baik. Oke, itu dia dari katanya warga Padang Sirimpuan, rekan Raw FM. Baik, nanti Wanda puterin lagunya ya. Ini Wanda check and recheck dulu dari via telepon kembali. Kita sapa dulu. Halo, kita putus si Rimpuan.
3: Kita Surau FM Ali Isiwanda.
0: Ketabe dengan Bang Borkat pastinya ini ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang, udah makan siang?
3: Udah.
0: Oke, lauknya apa tuh Bang?
3: Lagunya.
0: Iya.
3: Dang Boy Bulan Makatai dari Marsala Band.
0: Oke, lagunya ada, salamnya tuh siapa?
3: Salamlah sama si Jamila Borulu bisa.
0: Oke, itu aja. Oke, baik, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Borkat rekan Raw FM. Ini Wanda check and recheck dulu dari via telepon kembali. Halo, kita butuh si Rimpuan. Halo.
3: Ketabu.
0: Baik, Bang Riko. Gimana?
3: Ini dengan kakak apa?
0: Dengan Wanda ini Bang.
3: Iya, bagaimana di sana Kak Wanda?
0: Alhamdulillah cerah nih cuacanya.
3: Nah, kalau di sini hujan ringan.
0: Udah biasa aja ya.
3: Lagunya ya, iya udah biasa. Lagunya ya Ini Medan Bung.
0: Ini Medan Bung. Oke, lagunya ada, salam untuk siapa?
3: Lagunya di Bingkis, buatnya di
4: lagunya dibingki coba nya dipaca ciko di sima salam kompa yang di pelaja buatnya sima sima yang mengikutan nanti di kau sima salam kompa di WA di pecik lagi salam kompa buatnya kakak selamat tukar sampai tuntas ya, ditunggu lagunya
0: kita baik, positif kuat ketawa-ketawa baik itu dia dari Bang Riko ya rekan tahu. Ini Wanda cek dulu dari via chat WhatsApp ya, ini juga sudah banyak menumpuk. Waalaikumsalam, siang kembali dari Kak Eji di Sadabuan yang katanya minta lagu apa nih? Minta lagu dari Rahmat M Pulungan Selat Sunda jadi saksi. Lagu ini buat yang dengar Raw FM siang hari ini di mana saja berada, buat kakak penyiar juga makasih. Ini kita di genre Batak dan Tapsel ya, boleh diganti lagunya ke genre tersebut, nanti bakalan Wanda putarin lagunya. Ada lagi ini, waalaikumsalam dari siapa nggak ada namanya, yang minta lagu Paulak Nasib. Oh ini dari Mama Tegar di Huta Raja. Halo apa kabar Mama, salam sehat ya dari Wanda. Ini siang kembali yang katanya minta lagu Rodo Auto Pestami. Kembali kasih kakak cantik, nanti Wanda putarin ya lagunya. Baik, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, kita butuh si Dimpuan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketabo. Ketabo dengan siapa di mana ini? Ketabo Mama. Iya, aduh. Oke, dengan siapa di mana ini?
5: Insta kalau mau.
0: Mama Hikmah ya?
5: Oh, gitu ya. Tahu.
0: Iya, iya, karena tersimpan kontaknya Mama.
5: Oke. Sudah berpuluh tahun lah di surga
0: pelan. Oke, ini Mama mereka lagu apa Mas yang hari ini Ma?
5: Ini kan Sel.
0: Halo.
5: Kan lagu Tapsel ini.
0: Iya
5: kan?
0: Lagu Tapsel judulnya.
5: Masopak dakan yang basang.
0: Oke, lagunya ada, salamnya tuh siapa ini Ma?
5: Salamnya spesial buat Wanda.
0: Itu aja.
5: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
5: Buat kampung bayang cinta. Malika. Buat ada Om Iqbal. Sahdan. Mama Rizky 1-2. Buat Mama Dira. Buat Pak Ayu. Buat Kaya Japran. Sahur. Iya. Dan semua yang lagi dengar aja Wanda.
0: Baik Mama, ditunggu.
5: Makasih Nanda, assalamualaikum. Makasih,
0: waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Hikmah. Baik, ini Wanda cek lagi dari via WhatsApp. Kak boleh minta lagu? Boleh. Yang minta lagu Helikopter Turun ke Padang dari Rahmat. Salam-salamnya untuk kakak aja. Baik, ditunggu lagunya ya. Ini Wanda cek Andre, cek lagi. Ini tadi dari Kak Eji minta lagu Tapsel. Oke, nanti Wanda putarin lagunya ya Kak Eji. Baik, karena sudah banyak lagu yang Wanda terima, boleh yang mau request melalui via chat WhatsApp aja di 0822 99 99 6105. So kalau gitu kita ke lagu dulu. Ini Wanda pengen muterin lagu dari Dedi Gunawan dulu ya, yang judulnya Baru Lubis. Jadi stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
4: Pak RT, ada apa ya, Pak?
5: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

hau-hau na tata hadakarang di paragadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi oppe parmusin nami, baik kamu masulaku na hobbartusi. Moses!

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkatkan pengawasan kedisiplinan aparatur sipil negara, terutama dalam sistem kehadiran berbasis digital. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus penyalahgunaan aplikasi absensi di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Lawas, Khalil Siregar, menyampaikan tidak ada toleransi bagi ASN yang mencoba memanipulasi data kehadiran. Menurutnya, sistem yang digunakan saat ini sudah dirancang untuk meminimalisasi celah kecurangan. Beliau menjelaskan pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menerapkan aplikasi absensi digital yang mewajibkan ASN melakukan presensi melalui perangkat aplikasi SIMPEC. Sistem tersebut mengandalkan teknologi GPS serta sebagai bukti kehadiran. Absensi digital SIMPEC ini diwajibkan bagi seluruh pegawai untuk mendownloadnya di handphone masing-masing. Dalam proses absensi, GPS SIMPEC akan tersambung atau terkoneksi dalam radius 50 meter dari kantor tempat kerja masing-masing pegawai. Tak berhenti pada fitur GPS, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan penguatan sistem agar potensi manipulasi semakin sulit dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan integritas data kehadiran ASN tetap terjaga. Khalil mengungkapkan saat ini terdapat 5 pegawai yang dalam proses pemberhentian akibat ketidakdisiplinan absensi. Sanksi bagi 5 pegawai ini telah disiapkan hingga pemberhentian. Khalil berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mencari cara untuk mengakali sistem. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menilai disiplin ASN menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem absensi digital yang semakin diperkuat, pemerintah daerah berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-indihome. Atau bisa ke Grapari terdekat, pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Di hari Selasa, tepat di formasi pukul 17 di menit ke 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Oke, dan pastinya di sore hari ini seperti biasa ya, di hari Selasa ini kita masuk ke program request dangdut, request sore dong pastinya bareng Lia di sini hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu.

0: waktu Indonesia Barat. Hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu dangdut ya. Masih dengan nomor yang sama tentunya, ke nomor 082299991605 dari via chat WhatsApp dan juga dari via telepon tentunya dan juga dari via SMS. Yap. Oke, dari via telepon ini sudah mengudara ya. Kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Revom.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku.
1: Request time bersama Raw FM.
0: Sore, mamaku.
1: Bersama si baru cuti yang cantik.
0: Baru cuti enggak tuh? Oke, mamaku, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kita selalu poin-poin aja.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini?
1: Alhamdulillah. Lagu bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Dari siapa ini, Ma?
1: Gak tahu, cari
0: dari...
1: situ.
0: Cari di situ. Dari Mega Mustika, Ma, ada. Dari Ari.
1: Iya, dari situ. Dari Mega Mustika.
0: Iya, deh, ya, deh. Carilah situ. Oke, mamaku, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya spesial buat... Udah lupa aku namamu.
0: Wibaya, sakit hatiku. Ada Lia, Mama.
1: Ingat-ingat apa?
0: Ingat-ingat lupa.
1: Ingat-ingat lupa.
0: Lupa-lupa ingat, oke.
1: Aku pantas lupa sama anaknya.
0: Ah, betul. Betul.
1: Spesial buat Lia.
0: Yep.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Happy selalu di situ ya.
0: Amin, mamaku.
1: Oke. Okay. Yang banyak yang mau rekes ini waktunya sedikit
0: iya,
1: sekali.
0: Iya, betul sekali, mamaku.
1: Dan semua yang lagi dengar aja lah, Lia.
0: Oke, mamaku.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, mamaku. Oke, dari Mama Hikmah tadi ya, minta diputarkan lagu dangdut yang judulnya bukan yang pertama dari Mega Mustika ya. Dari via chat WhatsApp, kita sapa dulu. Dari via chat WhatsApp, ada dari Uma Alfarizi, dari si Hepeng. Waduh, halo si Hepeng. Request lagu Seperti Mati Lampu, kirim salam buat yang lagi dengar aja. Oke, siap. Masih dari via chat WhatsApp, ini dari... Oke, ini tanpa nama ya. Minta diputarkan lagu Benciku Sangka Sayang. Salam-salamnya untuk yang lagi dengerin aja. Oke, Kak, siap. Ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Di salam katanya untuk pendengar aja dan juga penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya. Kita beralih dulu ke via SMS ini. Ini minta diputarkan lagu Rindu Berat katanya ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Ini dari Lili ya di Batuna 2, minta diputarkan lagu Ilalang dari Macicia Mukhtar. Salam-salamnya untuk penyiar dan juga pendengar aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya ya 1 jam ke depan masih lihat terima lagu request lagu dangdutnya. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Sidimpuan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Dan Chujin 씨가...
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meningkatkan ilmu agama kita dan memperbaiki amal soleh kita agar menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang memutuskan silaturahim. Pendengar yang budiman, mengenai hukum memutuskan tali silaturahim, maka ini dihukumi haram dan termasuk ke dalam dosa besar karena pelakunya terancam dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Terlebih pelakunya juga terancam masuk ke dalam api neraka di akhirat kelak. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un," yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali silaturahim. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu ta'ala li sahibihil uqubata fid dunya ma ama yadakhiru lahu fil akhirati mithlul baghi wa qati'atir rahimi." Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini di samping dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim atau melampaui batas dan memutuskan tali silaturahim. Pendengar yang budiman, setelah kita ketahui bersama akan bahayanya orang yang memutus tali silaturahim, tentunya kita harus senantiasa menjaga dan merawat tali silaturahim ini. Namun, bagaimana sikap kita kepada orang yang memutuskan tali silaturahim? Sikap kita kepada orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, yaitu hendaknya kita berupaya untuk menyambungnya kembali dengan berbuat baik kepadanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Karena perbuatan ini termasuk amal solih yang berpahala besar dan sebagai tanda kesempurnaan iman. Kenapa demikian? Karena hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal, akan tetapi seorang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung tali silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Kemudian dalam hadis yang lainnya, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahim. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang pria mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku dan mereka bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau memang kenyataannya seperti yang engkau ceritakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringmu selama keadaanmu seperti itu. Dan di samping kita berusaha untuk menyambung kembali tali silaturahim yang telah terputus atau diputus, kita juga hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hatinya untuk bertaubat dari perbuatannya memutuskan tali silaturahim dan segera menyambungnya kembali. Pendengar yang budiman, perbuatan memutus tali silaturahim ini tak lepas dari langkah setan

0: selama-lamanya atau bernazar untuk tidak mengajak ke rumahnya. Jika secara tidak sengaja berpapasan di jalan, segera membuang muka. Jika bertemu di suatu majelis, tidak menyalaminya. Dan inilah salah satu sebab terhalangnya masyarakat Islam. Oleh karena itu, hukum syariat tentang memutus tali silaturahim ini amat tegas dan ancamannya pun sangat keras. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik." Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai jika kita sesama muslim saling bermusuhan. Karena tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan atau memboikot saudaranya, baik itu saudara hubungan darah, hubungan pernikahan, tetangga atau rekan kerja. Karena hal ini juga sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, sehingga bila bertemu saling memalingkan muka, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mendahului memberi salam." Nah, pendengar, ucapan salam merupakan ucapan yang mampu membuat seseorang yang tadinya saling membenci akan saling mencintai, dan hanya ini juga sangat mudah diucapkan. Namun terkadang gengsi mengalahkan semuanya. Tak ada yang mau tersenyum apalagi meminta maaf terlebih dahulu. Namun jika hati kita ikhlas dan yang dicari hanya ridha Allah, maka semuanya akan terasa mudah dan ringan. Jika kita sudah berusaha untuk menyambung silaturahim dengan tulus, maka insya Allah malaikat akan mencatat setiap amalan baik kita. Demikianlah pendengar yang budiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim antara sesama muslim dan membimbing kita kepada keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Amin. Wallahu a'lam.
1: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
2: "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
1: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya. Akan tetapi, mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam.
1: Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin.
0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual-beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab,

hari Senin. Abu Bakar pun berkata, aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti. Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh. Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair. Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada. Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata, bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Elisa masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 ayat 101.

0: itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Radio station in Padang Sidimpuan

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Double shot. Triple double.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
5: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
4: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
5: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

Sebuah lagu dengan syair yang merepresentasikan isi hati masyarakat dinyanyikan dengan penuh ekspresi dalam irama yang dinamis, disertai teknik pemanggungan yang prima. Siapapun yang menyaksikan

0: terhanyut dalam kegembiraan yang memuaskan rasa. Ya, kelompok musik Suami, Kantata Takwa, Kantata Samsara, Kantata Revolvere banyak melahirkan lagu dengan syair yang berisi kritik sosial. Bento, Bongkar, dan lain sebagainya, meski sudah berpuluh tahun lalu diciptakan, dimainkan dan diproduksi dan dipanggungkan, namun hingga sekarang lagu-lagu tersebut masih singgah di hati penggemarnya. Bahkan, para pengamen di jalanan, di rumah makan dan di bis-bis kota, lagu-lagu dari Iwan Fals, Setiawan Jodi, dan Sawung Jabu yang tergabung dalam grup Kantata tersebut terus dinyanyikan hingga sekarang. Nah, insan edukasi, salah satu personel grup itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini.
1: Saya peluncur di Akademi Musik Indonesia Suryo Diningrat. Saya dikasih nama Jabu. Nama peluncur itu Jabu itu diambil dari kamus musik. Itu artinya tari-tarian kuno Spanyol yang dengan timbul lama 3/4 oleh bagian teaternya Rendra dikasih nama Sawung. Karena Sawung itu identik dengan apa? Pemberontak Jawa Timur, Sawung Galing itu melawan legenda Jawa Timur yang melawan Belanda gitu. Itu juga Sawung jadi Sawung Jabu. Jadi secara metafora nama saya itu ayam jago yang menari-nari di atas panggung.
0: Insan edukasi, Sawung Jabu, ayam jago yang menari-nari di atas panggung. Nama yang diberikan beberapa puluh tahun lalu itu semasa kuliah dan semasa mengikuti kegiatan bengkel teaternya Rendra ternyata menjadi kenyataan. Sawung Jabu yang nama aslinya Muhammad Johansyah menjelma menjadi sosok yang suka menari-nari di atas panggung, mendendangkan lagu kritikan sosial sambil memetik gitar, memukul kendang dan juga tifa. Hingga berbagai kota dan benua kemudian dikunjungi. Tetapi Sawung Jabu yang kelahiran Kota Pahlawan Surabaya 4 Mei tahun 1951 itu menganggap Kota Jogja sebagai kota paling bermakna dalam hidupnya.
1: Memulai hidup baru dengan nama Jabu ya, seolah-olah Jogja itu membangunkan saya kembali dari tidur yang panjang dan dari paham ya. Karena cita tempat mampu membangunkan memori berubah saya, memori kesadaran dari lubuk terdalam dalam keindahan ketemu orang-orang di Malioboro punya tempat punya kenyataan sosial ya. Dari situ saya banyak bergaul. Zaman dulu kan Ainun, Epit, Linus, Rendra, Bagong, Romo Mangun segala macam itu kan nongkrong di Malioboro, jadi diskusi bebas gitu. Itu kenyataan hidup. Dan kenyataan batin saya kadang nongkrong di Paratritis di gumuk pasir itu menyendiri gitu. Terus apa yang sudah saya perbuat, sudah banyak yang sudah saya lakukan, tapi masih banyak lagi yang belum saya kerjakan. Jadi itu perpaduan antara subjektif, objektif, subjektif, objektif.
0: Insan edukasi, siapa sangka Sawung Jabu kini menyanyi, memainkan alat musik, mencipta lagu, sekaligus menulis lirik lagunya untuk album yang dirilis tahun 2008 berjudul Menyusuri Lorong Sunyi itu, dulunya pernah menjadi penjual koran.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Insan Edukasi, Sawung Jabu menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan STM, dan kemudian di Akademi Musik Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan pendidikan non-formal menurutnya adalah dengan nonton dalang, dialog dengan tukang becak di warung-warung kecil di Surabaya, ataupun juga di Jakarta. Juga belajar dari petuah-petuah orang tua, dan banyak pula belajar dari keberhasilan dan kesalahan orang lain. Lalu, bagaimanakah kisahnya sehingga ia menjadi penjual koran?
1: Orang tua saya bercerai itu, ya. Tapi tetap hubungan baik, ya. Kami mencari itu dari awal itu, ya, saya jual koran. Di Surabaya. Tapi ada koran berita mingguan, namanya itu. Setiap terbit, setiap Sabtu aja. Jual koran itu keliling, minggunya harus... Kadang-kadang belum habis harus naik transferan dari transfer untuk ke Madiun, ke Malang, dan itu yang tak kasih bisa.
0: Insan Edukasi, memang sejak kecil Sawung Jabu suka musik. Karena tinggal di daerah Ampel, daerah yang kalau di Jogja semacam daerah Kauman, maka Sawung Jabu akrab betul dengan kesenian-kesenian hadroh, kesenian Melayu, dan sebagainya. Ia suka tiduran sambil mendengarkan nyanyian hadroh dari Masjid Ampel tersebut. Selain itu, ia juga suka nonton lodruk, ketoprak Jawa Timur, dan menuruti nasihat ibunya untuk belajar menari Gadut Koco Gandrung. Saat SMP, ia juga belajar gamelan. Dan karena situasi yang terjadi, Sawung Jabu yang belum lulus STM waktu itu harus pindah ke Jakarta.
1: Persis itu sekolah STM juga. Saya di STM Surabaya itu benar depannya juga STM juga.

Saya mulai belajar gitar. Saya belajar gitar sebetulnya di Surabaya. Karena saya nggak punya gitar. Jadi teman saya yang punya gitar. Di Jakarta kadang dua main gitar dengan teman-teman belajar ke band. Kalau ada acara band pertunjukan gitu, di tengah-tengah mereka istirahat, kami naik.

0: Insan Edukasi masih bersama program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi 1251 kHz. Sebagaimana remaja pada umumnya, Sawung Jabo pun mengenal masa pacaran. Pada waktu itu, tahun 73, sang pacar bertanya kepadanya, kelak ingin menjadi apa? Secara spontan, Sawung Jabo menjawab, menjadi musisi. Ternyata, jawaban spontan itu juga menjadi pemicu baginya untuk mewujudkan keinginan tersebut.
1: Saya khusus sekolah tuh 2 tahun saya harus betul di

0: Ya tidur di sekolahan, mulai belajar betul. Ya dulu kan otodidak ya. Sekarang belajar musik klasik, harmoni, terus komposisi, arrangement segala macam, filsafat seni segala macam. Campur diskusi dengan seniman Malioboro. Mulai ada panggilan yang lain. Kalau musisi, jalan hidupnya ya bermain musik aja. Kalau seniman, harus berkaitan dengan.
1: Begitulah proses belajar musik di Akademi Musik Indonesia pun berjalan. Proses berinteraksi dengan seniman-seniman Jogja pun terjalin. Akhirnya, Jabo pun bertemu dengan Rendra, bergabung dengan bengkel Teater Rendra. Dan di situ pula, Jabo mendapatkan nama Sawung sekaligus menemukan pasangan hidupnya.
0: Yang di Jogja juga anggota bakal teater lebih senior daripada saya sebelumnya. Saya terus tinggal di Ketanggungan, Taman Sari itu di Asrama Bengkel Teater. Ada Susan di situ kan, ngobrol. Saya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk menikah atau gimana gitu ya. Ya belum panggilan ya mungkin. Kayaknya ada call gitu ya. Oke, okay. Now or never gitu aja ya. Saya juga tidak terpikir untuk mari pacaran terus coba lihat dulu ke Australia. Saya nyusul kemudian lihat dulu ke sana. Nanti saya putusin oke kalau gitu kayak kita mungkin jodoh kan. Lahir, mati, rezeki, jodoh kita bukan yang itu kan. Oke, tahun 79 Desember, 8 Desember ya kan, kami memutuskan pernikahan di Sydney. Ya itu ya kita masa-masa sendiri rekor-rekor sendiri gitu. Karena kan jauh dari keluarga.
1: Dalam pernikahannya dengan Susan Piper yang warga negara Australia itu, Sawung Jabo mendapat karunia dua orang anak. Masing-masing Johan Sanjaya menekuni musik dan graphic design, dan Susanti yang suka menari dan fashion design. Sawung Jabo menerapkan pendidikan secara demokratis dengan catatan harus tekun dengan apa yang dipilih. Tekun dengan apa yang dipilih itu pula yang dijalani Sawung Jabo, termasuk pilihan menikah dengan warga negara Australia.
0: Di waktu di Australia, saya dulu tukang ngepel, kerja di cleaner itu, di restoran. Cleaner, ya cleaner restoran, ruang restoran juga kamar WC-nya, kayak gitu ya, ya pertanian itu. Dan saya kerja di pabrik pengecoran besi di Australia, terus buat pabrik pengecoran plastik, buat stok kontak, kayak gitu.
1: Meskipun harus bekerja di luar jalur musik, namun kecintaannya pada musik tidak pernah surut. Di sekolah-sekolah, Jabo membuat workshop. Bahkan membentuk grup genggong, yaitu anak-anak campuran tradisi Indonesia dengan Australia. Tahun 82 menjadi figuran dua film yang dibintangi Mel Gibson, memberi workshop beralkulturasi dengan seniman Australia, kemudian berkeliling Melbourne, Brisbane, dan Darwin. Perjalanan kemudian berlanjut dengan pentas di Tokyo, Jepang, Korea, Amerika, dan Belanda. Dari tempat pementasan di berbagai negara itu, Sawung Jabo memiliki kenangan indah tak terlupakan saat pentas di Australia.
0: Pada waktu kami pentas di Australia, ada kejadian sosial politik antara Timur dan pemerintah Indonesia. Orang lagi angkat-angkatnya, mestinya kami pentas di festival yang sama dengan kelompok grup Krakato. Tapi Krakato takut berangkat atau pokoknya ditunda berangkatnya. Akhirnya kami bermain di panggung utama menggantikan posisi Krakato. Nah disitu sangat berkesan. Ini grup dari Indonesia, kami kan berpikir dari Indonesia nanti di terakhir, gitu kan. Kita naik, kita bermain, habis, sambutan luar biasa, selesai kami pentas. Keluar panggung, selesai beres-beres, di klub ke sana. Kami bukan sekedar berkesenian dari kali, juga menjadi penyebatan ini antara masyarakat Australia dan Indonesia. Dan saya bekerja sama dengan istri saya, punya organisasi namanya WOT. WOT itu jembatan Jawa, itu kuat antara seniman dan apa, berbalik-balik.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 ngelag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle. Lifestyle. Computer systems are offline.
6: 105 FM, Rao.

0: dan saya punya tempat di sana. Bukan saya memaksakan kehendak, enggak. Saya dikasih tempat dan berworkshop sana. Dan merasa bagian dari mereka, bersenyawa dengan mereka, itu luar biasa. Karena tidak semua orang dapat penghargaan bisa bersenyawa dengan masyarakat di kelas bawah. Dan itu rezeki dan itu berkah buat saya.
1: Selain rezeki dan berkah karena dapat bersenyawa dengan masyarakat kecil yang memang teramat dekat dengan hidupnya, Sawung Jabo juga mendapatkan rezeki dan berkah saat bergabung dengan grup Suami bersama Iwan Fals karena lagu Bento mendapatkan penghargaan. Album pertama dan kedua mendapat penghargaan The Best bersama Iwan Fals dan Setiawan Jodi dalam Kantata Samsara, Kantata Takwa dan Kantata Revolveri. Albumnya laris dan pementasannya pun di berbagai kota dan di berbagai tempat selalu ditunggu penggemarnya.
2: Sawung Jabo, waduh itu sudah tokoh lama, lu kenal banget mas. Musisi Sawung Jabo, seorang musisi yang oke, kreatif, punya ide-ide yang bagus. Terutama dia gabungannya sama Iwan Fals, saya suka sekali musik Sawung Jabo mas. Musiknya musik kritikan terhadap, kritik-kritik sosial lah terhadap negara ini, terhadap bangsa ini.
1: Insan edukasi, kini di usia ke-57, Sawung Jabo merilis album tunggal bertajuk Memasuki Lorong Sunyi.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama seniman Sawung Jabo. Ia yang kelahiran Surabaya yang mengaku berkesenian atau bermusik bukan menjalani pekerjaan namun tengah menjalani keyakinan pilihan hidup.
1: Kalau saya tiba-tiba kerja di toko dapat buat gantungan hidup, tapi kejiwaan saya harus kacau. Bagaimana? Makanya saya bilang, saya bukan sedang bermusik atau berkesenian. Saya sedang menjalani keyakinan pilihan hidup. Itu sangat beda.
2: Saya berworkshop dengan musisi-musisi jalanan di Jogja. Saya berworkshop dengan musisi-musisi tradisional di Jember, atau di Madura, atau di Banyuwangi, atau di Bali, atau di Sukabumi, atau di Cirebon, atau di Bali.

0: usaha penggapaian tangga perenungan Sawung Jabo. Album ini bisa pula dianggap sebagai pengakuan atas betapa ringkihnya manusia dalam menghadapi benturan-benturan hubungan antar sesama. Pengakuan akan kelemahan diri adalah sebuah kekuatan daya hidup yang bisa membenahi langkah dan juga sikap dalam menjalani perjalanan hidup berikutnya, agar supaya keseimbangan langkah dan jiwa bisa lebih bersenyawa. Membuka mata, melihat yang nyata, memejamkan mata, melihat yang inti. Dalam album berisi 12 lagu itu, semua lagu dan lirik ditulis oleh Sawung Jabo.
1: Kepada insan edukasi, sebaiknya memberi daripada menerima. Selama masih bisa berbagi, kita berbagi. Dalam hal apa saja, baik dalam hal batin, dalam materi, fisik materi, dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini apalagi. Ya, bukan kalau berharaplah bisa berbuat baik. Kalau mau ngasih orang, ngasih dulu, jangan baru ngomong kasihan. Jangan kasihan dulu, belum tentu kamu ngasih.
0: Nah, insan edukasi, itulah kisah Sawung Jabo. Semoga bisa menginspirasi insan edukasi untuk menekuni dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi pilihan hidup. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Sebanyak 21 siswa asal Sumatera Utara akan mengikuti Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional tahun 2026. Para siswa terbaik tersebut dilepas keberangkatannya oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Sumut, Alexander Sinulinga, dari Wings Hotel Kabupaten Deli Serdang pada Senin 27 Juli 2026. Kadisdik Sumut Alexander Sinulinga mengatakan peserta yang dilepas keberangkatannya hari itu adalah para siswa terbaik binaan di Sidik Sumatera Utara. Mereka akan bertanding memperebutkan penghargaan terbaik pada pertandingan tingkat nasional yang akan berlangsung di Jakarta mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Beliau mengatakan para siswa tersebut menantinya akan mengikuti 36 bidang lomba. Beliau juga menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat bertanding secara sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekompakan bersama tim. Melalui kegiatan ini, beliau berharap dapat mendorong semangat berprestasi para peserta untuk menampilkan kemampuannya. Terakhir, Alexander berharap ajang ini menjadi cikal bakal bagi para peserta untuk dapat membawa harum nama Provinsi Sumatera Utara dalam bidang pendidikan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkatkan pengawasan kedisiplinan aparatur sipil negara, terutama dalam sistem kehadiran berbasis digital. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus penyalahgunaan aplikasi absensi di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Lawas, Khalil Siregar, menyampaikan tidak ada toleransi bagi ASN yang mencoba memanipulasi data kehadiran. Menurutnya, sistem yang digunakan saat ini sudah dirancang untuk meminimalisasi celah kecurangan. Beliau menjelaskan pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menerapkan aplikasi absensi digital yang mewajibkan ASN melakukan presensi melalui perangkat aplikasi SIMPEC. Sistem tersebut mengandalkan teknologi GPS serta sebagai bukti kehadiran. Absensi digital SIMPEC ini diwajibkan bagi seluruh pegawai untuk mendownloadnya di handphone masing-masing. Dalam proses absensi, GPS SIMPEC akan tersambung atau terkoneksi dalam radius 50 meter dari kantor tempat kerja masing-masing pegawai. Tak berhenti pada fitur GPS, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan penguatan sistem agar potensi manipulasi semakin sulit dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan integritas data kehadiran ASN tetap terjaga. Khalil mengungkapkan saat ini terdapat 5 pegawai yang dalam proses pemberhentian akibat ketidakdisiplinan absensi. Sanksi bagi 5 pegawai ini telah disiapkan hingga pemberhentian. Khalil berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mencari cara untuk mengakali sistem. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menilai disiplin ASN menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem absensi digital yang semakin diperkuat, pemerintah daerah berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisa daily.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Sizinle.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Your Lifestyle. Rekan Draw, sebuah tweet foto yang memperlihatkan bulan dan Venus berdekatan di langit malam ramai dibicarakan di media sosial. Foto itu dibagikan salah satu warganet melalui akun Twitter pada hari Selasa 23 Mei 2023. Dalam foto, tampak bulan berada di sisi bawah sementara Venus ada di sisi atas sedikit ke kiri. Hingga hari Rabu 24 Mei 2023, tweet foto tersebut telah dijangkau lebih dari 300 ribu kali oleh pengguna Twitter. Lantas, fenomena apa itu? Astronom amatir Marufin Sudibyo menyampaikan bulan dan Venus saling berdekatan merupakan fenomena konjungsi Venus dan bulan. Menurutnya, Venus dan bulan memang memiliki kedudukan yang segaris karena menempati bujur ekliptika yang sama pada tata koordinat langit. Dia menjelaskan konjungsi adalah peristiwa yang selalu berulang antara satu benda langit terhadap benda langit lain. Venus memiliki periode sideris 224,7 hari, sementara bulan 27,3 hari. Maka dalam kasus Venus dan bulan, peristiwa konjungsi akan terjadi setiap 31,1 hari sekali. Perhitungannya yakni 224,7 dikali 27,3, kemudian dibagi 224,7 dikurangi 27,3. Hasil yang didapat adalah 31,1. Nah, itu dia rekan Rau, fenomena tentang bulan dan Venus berdekatan di langit.

0: W.G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: sayang.
1: Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Rekan Rau, kuliah di dalam negeri itu sudah biasa. Tapi jika kuliah di luar negeri, tentu akan menjadi hal yang berbeda bagi siapa saja. Namun, kuliah di luar negeri butuh biaya cukup besar. Jalan satu-satunya ialah mencari beasiswa kuliah di luar negeri. Maka dari itu, bagi yang ingin kuliah di luar negeri, butuh tips dapat beasiswa di luar negeri. Tentu karena persaingan untuk bisa dapat beasiswa tersebut tidak mudah. Tapi kamu tak perlu khawatir, sebab semua punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar ke luar negeri, termasuk kamu yang saat ini kuliah sambil bekerja. Jika kamu ingin lanjut S2 di luar negeri, maka butuh tips seperti mulai belajar bahasa asing, cari informasi beasiswa, buat daftar beasiswa yang diminati, dan mendaftar beasiswa. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa tips dapat beasiswa luar negeri.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: terkantrau, tinggal di negara tropis membuat tabir surya menjadi kebutuhan harian dalam rutinitas perawatan diri wanita. Sinar matahari memang baik untuk kesehatan tubuh dan produksi vitamin D, namun terlalu banyak juga bisa berakibat buruk. Misalnya saja meningkatkan resiko kanker kulit dan kulit terbakar sinar matahari yang menyebabkan iritasi. Karena itu diperlukan tabir surya dengan SPF yang cukup untuk melindungi kulit, apalagi jika harus sering beraktivitas di luar ruangan sehingga kerap terpapar terik mentari. Sayangnya banyak yang masih sering lalai memakai produk ini sehingga kulitnya mengalami sinar matahari. Alhasil, kamu harus mengalami kulit yang panas, perih, melepuh, bengkak sampai terkelupas. Selain mengganggu penampilan, jelas saja kondisi ini akan terasa menyakitkan dan mengganggu bagi kamu. Namun jangan asal menanganinya agar tidak memperparah kondisinya. Sebagai panduan, ada beberapa cara yang direkomendasikan para ahli untuk mengobati luka terbakar matahari. Seperti minum obat pereda nyeri, menyejukkan kulit, gunakan produk yang membantu pemulihan, biarkan proses berjalan alami. Nah itu dia rekan Trau, beberapa cara menyembuhkan kulit yang terbakar sinar matahari.
1: Trau, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Rekan Rau, insomnia adalah gangguan tidur yang membuat seseorang sulit tidur di malam hari, tidak nyenyak, atau membuat Anda terbangun lebih awal dan tidak bisa tidur kembali. Gangguan tidur ini tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk ketika bangun, tetapi juga bisa memicu gangguan kesehatan yang lainnya. Untuk itu, ada beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai. Dampak tersebut meningkatkan resiko asma, meningkatkan resiko penyakit jantung, memicu masalah kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan berat badan, menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan resiko diabetes, menyebabkan gangguan kehamilan, memengaruhi kesehatan seksual, memicu gaya hidup yang tidak sehat, dan menurunkan kemampuan kognitif. Nah, itu dia rekan Rau beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nekwita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: عَجَبًا.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: qidada.
1: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوا

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.

Gimana? Oke kok.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Muhammad katakan, infokkan, beritahukan kepada hamba-hambaku. Masih di aku hamba, Pak. Masih di aku hamba. Hei, engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa. Engkau yang punya kekayaan pernah berdosa. Engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang pada aku, aku ampuni semua dosa. Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Nah sekarang, maaf ya, salah, dihapuskan. Dosa dikit, diampuni. Dosa tambah banyak, digugurkan. Dosa lebih banyak lagi, dihanguskan. Dosa tanpa batas, masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini, belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa. Malamnya tidur, ia tahajud. Ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas kadar manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Contoh lain, pemuda-pemuda di dalam gua, Ashabul Kahf. Ashabul Kahf itu bukan nabi, bukan rasul, tapi kecintaannya kepada Allah untuk mendekat, meninggalkan tempatnya karena banyak dikejar-kejar supaya menjauh dari Allah. Untuk mendekat kepada Allah, rela meninggalkan kenyamanan, rela meninggalkan kemapanan, rela meninggalkan kenikmatan, bahkan berada di gua yang sempit pun rela, yang penting Allah ridha. Masuk ke dalam gua, gua yang sempit dijadikan luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizkinya diberikan, jasadnya dijaga, kenikmatannya diberikan, tidur tak terganggu. 305 tahun tidur, gak ada yang ganggu, bayangkan. Itu luar biasa. Ini kalau kita dekat dengan Allah, rumah sempit pun kelihatan luas. Tapi kalau jauh dari Allah, rumah luas pun rasanya sempit. Rizki yang banyak pun gak terukur gitu. Segalanya habis saja. Habis-habis tapi gak ada nikmatnya. Jadi kalau Allah sudah mengangkat seorang hamba, sumun, diangkat dengan ketinggiannya, ismun jadi sifatnya,

sepeda, yang belum beriman pun bisa pakai sepeda untuk olahraga. Bahkan di tempat yang sama. Yang membedakan apa? Niat. Pekerjaan, aktivitas disebut amal. Jamaknya disebut amal. Untuk membedakan amal, aktivitas kita dengan orang yang belum beriman ada pada niatnya. Apa rumusnya? Hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang pertamanya dari kitab Al-Jami' As-Sahih. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Umar bin Khattab semoga Allah meridai kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguh semua pekerjaan itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Sepeda boleh, olahraga bagus, apa niatnya? Kalau niat sekedar sehat, maka tak ada kemudian kemuliaan akhiratnya, pahala kosong. Tapi kalau kita niatkan kesehatan itu dipakai untuk ibadah, saya pengen olahraga dulu subuh-subuh, ba'da subuh, putar-putar, pusing, balik kemudian putar sampai pusing, ya badannya sehat, niatkan untuk ibadah, untuk salat duha, untuk cari nafkah, untuk baca Quran, ini yang bagus. Tapi kalau keluar sebelum subuh, udah putar-putar, lewat-lewat sholat, enggak. Ya, masjid tinggal. Nah, itu enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, kalau kita kerjakan yang demikian itu, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang selanjutnya. Karena itu kalimat Rahman dan Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk menegaskan pemberian Allah yang berlipat ketika nikmat itu disyukuri. Ya, ketika nikmat itu disyukuri. Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Gak ada yang kurang pada saya, pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi. Saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya. Alam jin saya yang punya. Manusia saya yang punya. Hewan saya yang punya. Tumbuhan saya yang punya. Kamu itu cuman punya sedikit. Mau minta apa? Saya berikan sampai kamu puas. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya kasih. Gak ada batas bagi saya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi, pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya gunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Sekalipun dipakai dalam urusan dunia, tapi niatkan untuk mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, ada yang menarik di paparan di kitab Tafsirul Jalalain antara hubungan Rabbul Alamin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, rahmat itu puncak perhatian, kasih dan sayang, yang dengan perhatian itu ia rela merasakan penderitaan asal yang disayang itu merasakan kenyamanan. Kalau yang dimaksud makhluk, ya. Tempat rahmat itu rahim. Perempuan punya rahim dalam perutnya. Kenapa dinamakan dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat disayang, dikasihi, dan diberikan perhatian luar biasa, sekalipun yang mengandung itu merasakan sakit untuk itu. Gak apa-apa sakit, yang penting yang dikandung ini merasakan kenikmatannya. Ya, silahkan tanyakan pada setiap yang mengandung. Saya melihat istri saya saat mengandung, juga mungkin istri-istri Anda yang Anda perhatikan. Atau tanyakan pada ibunda kita yang telah melahirkan kita. Saat mengandung, kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Sulitnya luar biasa. Miring kanan, susah. Kiri, susah. Telungkup, mustahil. Yeah. Terlentang, juga sulit. Tapi dipertahankan semua itu untuk apa? Supaya anak yang dikandung ini merasakan nikmat dan sayang. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, ini cuma hikmah ya, boleh jadi tinjauan lain itu bisa berbeda. Ahli hikmah mengatakan, kenapa yang terlahir dari bayi itu ketika keluar pertama kalilah tangisan dalam dirinya. Karena dia khawatir tidak mendapatkan kenikmatan yang sama ketika berada dalam rahim ibundanya. Ahli hikmah mengatakan demikian. Karena itu, kalau ada sifat rahmah, kemudian dinisbatkan kepada makhluk, maka itu puncak kasih, sayang, dan perhatian yang diberikan.

diberikan kepada seseorang atau satu pihak, dan dengan perhatian itu ia rela menderita untuk memberikan kenyamanan pada siapa yang diperhatikannya. Jelas? Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah. Tapi gak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Gak apa-apa dicaci orang, gak apa-apa datengin orang, gak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya gak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu didik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahan. Kamu pikir dulu kok mau marah? Pikir dulu. Ibu kamu itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Nah, kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya aja memperlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10 ribu ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10 ribu, Anda bayangkan. Ada yang mengeksekusi, ada yang mencaci maki, ini siapa sebetulnya? Kata Quran, kamu pikir-pikir dulu, ibu kamu itu 9 bulan ngandung di perutnya. Kamu dibawa-bawa kemana-mana. Ya, wahnan ala wahnin, sulitnya luar biasa. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan karoha. Itu luar biasa. Karoha itu perasaan yang tidak mudah gitu. Ya, sulit. Kalau sekarang enggak suka itu kalau kita tuh mual kalau dalam bahasa orang mengandung. Ya, isyarat Quran itu ada. Orang mengandung tuh katanya kadang bawa mual, kadang enggak enak. Itu Quran surah 46 ayat ke-15. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189, falamma asqalat, asqalat kata faqal. Ya, faqal itu kalau Anda angkat beban, barbel, ya, angkat beban. Ya, angkat beban, barbel, Anda angkat, kan yang angkat tangan kan? Tapi berat beban itu ke semua tubuh terasa kan? Ya, ke badan terasa, ke kaki terasa, yang angkat tangan. Kenapa yang semicut itu mulut kemudian wajahnya? Benar? Itu bebannya terasa. Ya, ibu saat mengandung pun itu diilustrasikan oleh Quran itu menggunakan kata fakal. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya, yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. 9 bulan kamu dibawa kemana-mana, enggak pernah kemudian disimpan dulu. Pernah ada seorang ibu mengandung mau nyuci, nah ibu mau nyuci dulu, kamu istirahat dulu di sini ya. Tidak. Enggak ada. Kandung sampai keluar, selesai. Nyuci, bawa. Nyapu, bawa. Ya, beres-beres, bawa, dibawa. Pikir dulu kata Quran. Nah, itu kalau dinisbatkan kepada makhluk. Kalau disebutkan kepada Khalik Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat menanggung penderitaan itu dihilangkan. Karena mesti ada beda antara Khalik Allah dengan makhluk. Itu kaidah. Karena itu sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Di Allah itu teman-teman, itu gak ada batasnya. Ini saya contohkan ya, pelaku maksiat segelap-gelapnya, sepekat-pekat, sekitar-kitarnya dosa melekat pada diri manusia itu, oleh Allah diberi kesempatan sampai mau balik, sampai ajalnya tiba. Jadi kalau sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, itu dibentangkan terus rahmatnya dengan sifat rahmatnya. Ya, kita ambil contoh ya. Di Quran itu ilustrasi kesalahan itu ada 5 jenis, dan setiap jenisnya itu selalu dilekatkan sifat Allah untuk mengampuninya. Misal kesalahan pertama disebut khata, khataun. Kalau berbuat kesalahan ini, perbuatannya disebut akhta, akhta yukhtiu. Satu kali salah khata, beberapa kali salah banyak akhta. Banyak salah, salah, salah, salah, salah. Apa ya? Ya kalau kita ngaku, ya Allah saya ngaku banyak salahnya, tak terlukiskan. Banyak ya Allah. Maka tambahkan ya pendek di akhirnya. Ya. Khotaya ya.
Makanya setiap kita sholat tuh, salah satu bacaan doa istiftah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, ya kecilnya mesti bunyi. Itu cara menerjemahkannya begini. Ya Allah, saya mengakui dalam sholat ini ya Allah, bahwa saya ini banyak dosa. Itu cara bacanya. Bukan sekedar di lisan, kalau cuma di lisan enggak ada getaran ke jiwanya, pahami bacaan itu. Ya Allah, saya mengakui ya Allah. Saya mengakui dalam salat ini saya banyak dosanya. Lantas bayangkan dosa apa aja? Dosa mata, dosa telinga. Sebelum salat tadi ngerjakan dosa apa? Nih kalau masih belum mau ngaku ya, saya tanya nih, siapa yang enggak punya dosa? Angkat tangan. Angkat aja. Ya. Ayo. Baik, yang dosanya sedikit angkat tangan. Yang dosa agak banyak, angkat tangan. Ya, saya tahu ibu juga angkat di bawah. Baik, siapa yang merasa banyak dosanya, angkat tangan. Banyak. Dah, turun lagi. Nah, kelihatan, gak angkat pun di wajah udah kelihatan. Baik. Dan wajah-wajah ini saat bersamaan adalah wajah penambah surga. Gak percaya? Ayo buktikan, siapa yang pengen ke surga, angkat tangan. Tuh. Selesai. Dan tinggi cita-citanya. Siapa yang surganya pengen Firdaus? Angkat tangan. Siapa yang pengen bersama Nabi di surga? Tuh, apa yang Anda bawa untuk menghadap Nabi di sana? Makanya setiap sholat Allah sayang dengan kita, ingin dihapuskan semua salah kita, supaya kalaupun wafat saat itu bersih kitanya. Maka kita ngaku ya Allah, saya sekarang sholat mengaku banyak kesalahan ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, tapi hamba mohon ya Allah, hamba mengakui banyak salah dan hamba pun menyaksikan ya Allah, Engkau pengampun semua jenis kesalahan. Mohon bersihkan, pisahkan hamba dengan kesalahan-kesalahan yang telah hamba perbuat sampai detik ini, sebagaimana Engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Jangan tampakkan saat di akhirat nanti ya Allah. Jangan tampakkan, karena nanti sekecil apapun kesalahan akan ditampakkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan salah sepanjang belum ditobati akan ditampakkan di akhirat. Ini perbuatannya disebut akhta. Jika sudah terjadi kesalahan khata, agak banyak akhta, kemudian banyak lagi disebut khata, ya. Allah menurunkan satu sifat untuk menghapuskan ini semua. Disebut al-afu namanya. Nah, khata ini, itu adalah kesalahan yang jelas salah. Walaupun sifatnya masih umum. Bisa jadi mengandung dosa, bisa jadi salah, tapi belum tentu berdosa. Contoh, subuh sekarang jam berapa? 4.32, ya kan? Baik, 4.32 itu subuh. Ada orang baru bangun jam 6. Bangun. Nah, belum sholat subuh. Salah tidak? Salah, jelas salah. Salah, belum sholat. Karena standarnya 4.32 itu siap-siap sholat. Di jam 6 baru bangun, udah lewat syuruk. Udah lewat syuruk. Baik, nah sekarang salah tidak? Salah, dosa enggak? Belum tentu, John. Belum tentu. Kalau tidak disengaja, ya memang malamnya kecapean. Sulit tak terlukiskan sampai kemudian tersidur lelap. Memang bangunnya jam 2 untuk tahajud. Allahu Akbar. 11 rakaat khusyuk. Setelah itu selesai, jam 3:30, lihat baca hadis, sunnah Nabi setelah tahajud bisa berbaring terlebih dahulu. Miring ke kanan. Berbaring dia. Cuman bedanya dia dengan Nabi, Nabi sebelum subuh bangun, dia habis subuh baru bangun. Salah sih iya, cuman dosa enggak. Nah itulah khata namanya. Kalau sudah mengandung dosa, maka berubah kalimatnya menjadi dzambun. Dzambun. Satu jenis. Baik, subuh 4.32, dia bangun jam 6, sengaja. Memang sengaja terlambat karena malamnya dia habiskan nonton bola. Nonton Madrid nih, menang, menangis, kalah. Gak menang, ketiduran, terlambat bangun, salah dan dosa dia. Kesalahan yang mengandung dosa, sekali dosa disebut dzambun.
Allah tidak menginginkan ada orang, ada hamba berdosa sekalipun sedikit dosanya. Kamu datang ke dunia bersih, pulang jangan bawa kotoran. Bersihkan oleh Allah, seketika dihapuskan. Maka diturunkan sifat yang kedua namanya ghafir. Ghafir. Muncul Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Hei orang-orang yang pernah berbuat dosa, walaupun dosanya cuma sedikit, jangan merasa aman dengan dosanya. Ayo balik kepadaku, aku penerima taubat. Balik lagi ke jalan yang benar. Ghafiriz zambi, aku ghafir, mengampuni dosa, walaupun engkau merasakan sedikit dari dosa itu. Zambun pasangannya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Nah ada orang sudah terlambat bangun dan ngajak orang lain itu gak sholat. Ini terlambat, ngajak orang lagi malam-malamnya. Mau kemana? Tahajud. Tahajud kan bisa besok lagi. Ini pertandingan tuh menarik. Barcelona lawan Madrid. Ajak, ajak, ajak. Sudah dia ngajak orang lain, dia sendiri tidak mengerjakan. Maka muncul yang kedua lebih dari yang pertama. Dijamakkan bentuk zambun jadi zunub namanya. Zunubun. Karena levelnya sudah naik dari zambun ke zunub, maka Allah pun tidak akan membiarkan hambanya larut dalam dosa. Diturunkan sifat yang ketiga namanya ghafar. Ghafar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا غَفَّارًا. Kata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ. Aku katakan pada umatku, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun. Tapi yang paling menarik, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sungguh Allah punya sifat ghafar. Kenapa Nabi Nuh tidak mengatakan ghafir? Umatnya sudah berkali-kali bukan sekedar kemudian mencela Nabi Nuh, tapi sudah ngancam, mencela, menghardik, banyak dikumpulkan dosanya, bukan sekali dosa. Tuh, begitu cara baca Qurannya. Jadi kalau ada sifat ghafar, artinya dosanya meningkat dari level yang pertama. Ya, pedasnya naik dikit, level 1, level 2, ya, naik terus, naik. Nah, sudah dia kemudian tidak sholat, ngajak orang tidak sholat, dan mencela orang sholat. Ngapain sih ke sana? Ah, si Abdul masuk soleh, biarin aja ke sana. Ya kan? Kita mau sini aja. Bisa, ya. Ayo, sini. Naik lagi. Namanya zunubun ma'avulmi plus zalim. Zunubun plus zulmun. Maka Allah turunkan sifat yang keempat. Namanya ghafurun. Ghafur. Terakhir, maaf ya, orang ini Allahu Akbar, dia profesional di bidang maksiat. Pokoknya enggak ada maksiat di bumi kecuali dia pernah mengerjakannya. Jadi kalau mendengar orang lain pernah mengerjakan, dia belum, gatal tangannya. Bisa tuh, saya juga bisa itu. Seketika dia kerjakan, langsung dia lakukan. Maka itu rumus yang bukan pakai dzunubun, bukan dzulmun lagi. Sudah israf namanya. Israf, kelewat batas. Israf itu sudah berlebihan. Lebih luar biasa. Parasmanan pernikahan. Boleh sekali dia 10 kali. Israf. Nah ada israf dalam dosa. Ini semua organ tubuhnya udah nyobain dosa. Pokoknya hatamlah dosa itu. Ya. Mata udah berdosa, telinga udah dosa. Maaf, lisan udah pernah dosa, sampai ke ujung kaki. Kan ada orang telinganya dosa, tapi mulutnya bersih. Ada orang mulutnya dosa, telinganya bersih. Ada orang ini semuanya dipakai buat berdosa. Israf. Tapi apa yang terjadi? Diturunkan oleh Allah kemudian sifat yang terakhir. Ketika memberikan yang terakhir ini gak boleh ada batas, karena dosanya pun israf. Kalau ada batasnya berarti ada sebagian tak terampuni. Tapi kalau nggak ada batasnya, maka sebesar apapun, sebanyak apapun, sedalam apapun, sekotor apapun, itu nggak akan pernah ada batas untuk kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas ingat tadi, ketika Allah memberikan sebuah sifat kasih sayang, perhatian tanpa batas, disebut apa namanya tadi? Rahmah. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat ke-53. Katakan Muhammad, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad katakan, infokan, beritahukan kepada hamba-hambaku. Masih di aku hamba, Pak. Masih di aku hamba. Hei para pezina, hei
yang pernah zina, hei yang pernah mabuk, hei yang pernah korupsi, hei yang pernah nyuri, hei yang pernah membunuh. Dengar kalimat ini. Kata Allah, engkau hambaku. Hambaku. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Anda punya anak, jahatnya luar biasa, merusak nama keluarga. Sudah enggak terukur berapa kali nama Anda dirusak oleh dia. Sudah enggak terukur berapa kali keluarga kemudian dilecehkan oleh dia. Jahat dikenal di luar, muncul di televisi. Satu kali balik ingin bertemu Anda, diterima enggak? Baru nelpon aja, kamu enggak usah telepon saya lagi. Waduh. Saya ingin ketemu Pak. Kamu bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Perhatikan Allah. Allah enggak ada batas. Ulia ibadi. Masih aku hamba. Muhammad katakan pada hamba-hambaku. Ya, ulia ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Yang pernah israf dalam hidupnya untuk berbuat dosa. Alladzina, saya sering sampaikan, disebutkan 1080 kali. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Hey! Engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa. Engkau yang punya kekayaan pernah berdosa. Engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang padaku, aku ampuni semua dosamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku ampuni. Sekarang maaf ya. Salah dihapuskan, dosa dikit diampuni, dosa tambah banyak digugurkan, dosa lebih banyak lagi dihanguskan, dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Kita ada orang pulang ke akhirat masih berdosa, itu makhluknya yang salah. Allahnya sudah terbuka, saya ampuni kamu yang gak mau minta ampun. Saya kurang apa lagi ngampunin kamu sekarang. Dipantas kalau di akhirat tuh Allah murka. Rahmat Allah itu rahmatnya kemudian akan mengalahkan murkanya. Cuman sudah dikasih rahmat, gak mau ngambil, ya tinggal murkanya. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulli syai. Rahmatku itu melebihi segalanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih rahmat, gak diambil, ya tinggal murkanya. Kalau enggak mau dimurkai, ambil rahmatnya sekarang. Manfaatkan. Nah, lima hal ini itu dikumpulkan dalam satu ayat. Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286, ayat yang terakhir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita enggak sanggup. Ini sangat menarik nih, bahasanya indah. Kata Allah, kamu enggak mungkin saya uji kalau kamu enggak mampu. Cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi kepada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, Anda diuji sekarang, menurut Anda berat sekali, tapi menurut Allah cuma Anda yang mampu, yang lain gak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Ya, mustahil diuji kalau gak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat. Kalau kita semangat mengatasi itu dengan nilai-nilai kebaikan, caranya baik kita atasi, maka akan ada peluang pahala kita dapatkan. Ujian di kantor, caranya benar, ikuti aja ujiannya dengan baik. Gak usah nyogok, gak usah korupsi, pahala diberikan pada kita. Wa alaiha maktasabat. Tapi sebaliknya, kalau cara menyikapinya keliru, bisa berdosa. Ujian di kampus, ya maaf, cara mengatasinya belajar. Belajar dengan benar, isi ujian. Jangan pedulikan berapa benar tidaknya. Kalau ada yang salah, evaluasi. Itu tandanya kita diminta memahamkan kembali diri kita supaya menguasai materinya. Lulus, teruskan dan dalami. Jangan sekedar lulus untuk ujian. Itu caranya, bukan mencontek. Ketika mencontek, wa alaiha maktasabat, ada peluang dosa di dalamnya.
Dosa itu kata Nabi, sesuatu yang saat engkau kerjakan, engkau takut ketahuan orang lain. Dan dirimu pun gelisah. Jadi kalau anda mengerjakan sesuatu takut orang lain tahu, dan anda gelisah, merasa gelisah dengan perbuatan itu terindikasi ada dosa di dalamnya. Baik. Rabban.

0: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خطأ أخطأ. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa dan dengan lupa itu kami berbuat salah, tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu bahaya, dosa, cuman lupa kalau sedang korupsi itu, bahwa itu tuh berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan lupa itu menjadikan seseorang berdosa. Dan kadang-kadang ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Ya makanya saya sering aneh kalau ada orang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Kalau tidak masih diterima, tapi sengaja berbuat dosa itu aneh. Saya minta maaf dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja atau tidak. Kalau sengaja berarti niat dia berbuat dosa. Itu kan persoalan. Nah, cuman yang paling indah, la tu'akhidna inna sina au akhtana. Catat, khata, satu dia. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, kalau saya nanti mendapatkan satu persoalan dalam ujian, jangan berikan ujian kepada saya melebihi batas kemampuan saya seperti orang-orang dulu yang pernah mengalaminya. Maksudnya, ujian mereka ditimpakan ke saya yang tidak sebanding dengan kemampuan saya. Makanya dari awal Allah bilang, gak akan saya uji di luar batas kemampuan kamu. Kalau masih ragu, saya turunkan keterangan berikutnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata nabi. Ya Allah, kalau saya berbuat salah, saya pengen kembali. Dan jangan berikan beban yang besar kepada saya, supaya saya bisa mudah kembali. Kalau saya pengen taubat, ya Allah, jangan susah seperti orang-orang dulu karena kesulitan mereka pengen taubat. Mereka kan beda dengan saya. Mereka itu bebal, ya Allah. Disuruh taubat, ngeyel lagi. Disuruh ibadah, gak mau lagi. Karena itu engkau turunkan beban lebih berat dibandingkan dengan saya sekarang. Maka jangan samakan cara saya taubat saya dengan taubat orang di masa lalu. Umat Nabi Musa, bebalnya luar biasa. Musik lagi. Karena itu ketika ingin tobat, kata Allah, kalau memang serius, coba bunuh dirimu. Tobatnya dengan kematian. Ya, karena sulit diingatkan, ada najis, sobek. Ya, enggak ada dengan membersihkan, sobek. Nempel di pakaian, sobek pakaiannya. Baru dia enggak bersih. Ya, sobek, bersih. Itu bedanya dengan umat sekarang. Ya, kalau ada berpakaian sekarang, ya, yang dipakai celana jin disobek juga, ya, sobek lututnya, sobek bagian pahanya, sobek betisnya, mungkin itu umatnya Nabi Musa nyasar ke sini sekarang. Nah, itu canda saja, gitu kan, ya. Canda. Baik. Ya, tapi kan pakaian sudah bagus, kenapa disobek-sobek? Ya, atau patut diduga ada najis di dalamnya, gitu kan? Berbeda. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang lain. Ya, Masya Allah, ada najisnya, gak usah disobek. Cukup engkau bersihkan saja. Hilang tiga perkara, maka hilang najisnya. Satu, hilang warnanya. Yang kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Ya, adul ada celana, kena najis, kotoran kucing. Ya, bersihkan, hilang tiga sifat ini. Warna, bersihkan dulu, sampai hilang, bersih. Bau, cium, bersih. Rasa, gimana caranya? Jangan dijilat. Ya. Oh, dijilat Ustaz, apa dalilnya? Ijajul jilatil ardu. Bukan, itu ngarang namanya. Tidak, itu ngarang. Cukup ghalabatidzan. Prasangka kita yang paling kuat bahwa itu sudah bersih, itu menghentikan kemudian najis yang berlaku pada saat itu. Bersih hukumnya. Nah, sekarang kembalikan. Khata, tadi sudah ada. Taklif yang berat. Ya, dhambun, dhunubun ma'zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, israf. Karena mereka berlebihan, tobatnya susah, israf namanya. Berkumpul di situ, khata, dhambun, dhunubun ma'adzulmi, ya dhunubun ma'adzulmi, kemudian israf. Limanya berkumpul. Maka untuk menyelesaikan lima hal ini, mesti muncul lima yang ini. Maka dijawab oleh Allah, perhatikan kalimatnya, setelah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Setelah itu apa? Wa'fu anna, al-afu. Wa'fu 'anna, ya Allah, turunkan sifat afumu kepada kami, maafkan kami ya Allah, hapuskan akhta, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Setelah itu, waghfir lana fil amr lit talab ghufran, waghfir itu mencakup tiga makna, ghafir, ghafar, ghafur. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu, waghfir lana. Kalau banyak ya Allah dzulubun, turunkan sifat ghafarmu, waghfir lana. Kalaupun melimpah ya Allah, turunkan sifat ghafurmu, waghfir lana. Ya Allah, dosa aku makin banyak, lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku ya Allah, tidak berhenti sampai di sini. Waghfir lana. Setelah itu, warhamna. Rahmat. Anta maulana, karena engkau Tuhan yang merawat kami ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kalau mesti minta ampun? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kalau tobat kami sudah diterima, mohon jaga kami supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayah-Mu. Indah ayatnya. Itu lima hal ini tercantum dalam satu ayat, dan ini bagian dari tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan baca dengan benar sampai mendapatkan gejolak dalam hati kita dan merasakan kekhusyuan dan nikmat yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak peneliti yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang paling pesat perkembangannya dibanding agama-agama lain, terutama di dunia barat. Banyak orang yang memeluk agama Islam. Kenapa hal itu terjadi? Apa yang menyebabkan banyaknya orang barat memeluk Islam di tengah menggemanya gaung perlawanan terhadap Islam dengan dalih terorisme? Belum lagi kasus-kasus Islamofobia yang sering terjadi. Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam kali ini akan mengupas 5 faktor penyebab Islam berkembang pesat di dunia. Yang pertama, kriminalisasi Islam yang menyebabkan non-Muslim penasaran dengan ajaran Islam. Setelah tragedi 11 September 2001, terjadi gelombang anti-Islam yang langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa 11 September 2001 adalah peristiwa penyerangan gedung kembar WTC di Amerika, yang mana pihak pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa pelakunya adalah kelompok teroris Islam. Setelah pernyataan tersebut, banyak terjadi kasus Islamofobia atau anti-Islam yang menyasar kaum Muslimin di negeri-negeri barat. Banyak saudara Muslim yang menjadi korban sikap diskriminasi, bahkan pembunuhan. Mereka menyangka Islam adalah agama teror yang tidak boleh ada di muka bumi ini. Selain gelombang Islamofobia, tragedi 11 September juga menimbulkan tanda tanya besar bagi banyak orang. Orang-orang menjadi penasaran dengan ajaran Islam itu sendiri. Tak heran, setelah itu banyak situs-situs website Islam yang dikunjungi jutaan orang yang ingin tahu tentang Islam. Selain itu, situs Amazon.com, situs penjualan buku online, mengklaim bahwa Al-Quran adalah buku paling laris selama beberapa tahun setelah tragedi 11 September 2001. Orang-orang yang berpikir objektif ingin mengetahui Islam lebih objektif lagi, dan bisa ditebak, setelah itu banyak orang yang faham bahwa Islam bukanlah agama teroris, hingga mereka pun memutuskan untuk masuk Islam. Yang kedua, kontradiksi antara Muslim yang berakhlak baik dengan opini yang berkembang. Pendengar, selain itu, kaum Muslimin di berbagai penjuru dunia, khususnya yang tinggal di negara-negara barat, menunjukkan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka hidup bersosialisasi dan dekat dengan semua kalangan, sehingga orang-orang yakin bahwa Islam bukanlah agama teroris, bahkan tidak sedikit yang terkesan dengan kebaikan orang-orang Muslim. Sehingga dari situ mereka bertanya dan berdiskusi tentang ajaran Islam dengan orang-orang Muslim di sekitar mereka, baik itu teman, tetangga, atau relasi bisnis mereka. Sehingga dari situ banyak orang-orang yang faham akan kebenaran Islam dan akhirnya banyak yang memasuki Islam. Yang ketiga, terjadinya migrasi kaum Muslimin di berbagai belahan dunia. Pendengar, banyak keluarga Muslim yang migrasi ke negeri-negeri barat, terutama kaum Muslimin dari Timur Tengah, seperti dari Lebanon, Yordan, Mesir, dan lain sebagainya. Selain itu juga, banyak saudara-saudara Muslim yang berasal dari Asia Tengah. Rata-rata mereka migrasi dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan, tuntutan profesi, dan lain sebagainya, sehingga muncul komunitas-komunitas Muslim dan Islamic Center. Yang keempat, dakwah para da'i yang tidak mengenal lelah dan menyerah. Pendengar, dengan adanya Islamic Center, para da'i pun berdatangan. Kajian dan diskusi keislaman rutin diadakan Islamic Center, bahkan di universitas-universitas pun ada diskusi keislaman yang diadakan mahasiswa Muslim. Dan tentunya, kajian pun terbuka untuk non-Muslim, sehingga banyak yang mendapatkan hidayah. Selain dengan diskusi,

Islam yang ada di negara-negara tersebut. Selain itu juga, dengan wakaf Al-Quran terjemah dan buku-buku Islam yang dikelola oleh komunitas Islam yang ada di negara-negara tersebut. Itulah pendengar 5 faktor yang menyebabkan Islam berkembang pesat di dunia. Semoga menambah wawasan kita dan menginspirasi. Tentunya kita berharap semoga risalah Islam terus berkibar, menyebar ke seluruh pelosok negeri di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.